Safiu Garba ya rimawa kenan shugabar karamar hukumar Tofa a jihar Kano Najeriya a daidai wannan lokaci muka kawo ƙarshen shirin na dan gari wanda muka cilla garin Kano a madadin hukumar gidan rediyon Bauchi da ke ɗaukar nauyin shirin sai ni da na shirya na gabatar Imran.

0: Mr. Rice, namaste to you.
1: Juga si ni indah niki sangat tersirhan kali. Mana wajah nak tahu nak? Kau nak ilmu wajah niki baru enggak? Si ni sah, muka raba biar muka memedah ingkas ke. Tak kaya, si ke senang baru enggak? Jika orang yang sudah yakin beraj, muda kita kira dia nama ni kunci kaya tersirhan kunci apa? Kerung garam, perfis, muda akan lihat ke senang baru enggak?